0: 90-an akan ingat satu tempat Fame Station, tempat
1: oh, ingat dimana dong.
0: Kita bakal dengerin lagu ini sambil bagi-bagi bodrek ya.
1: Bodrek. Tapi kemarin aku lihat di Instagramnya kayak ada teaser-teaser mereka. Ih, mau mereka
0: kayaknya nggak tahu nih.
1: Nggak tahu balik lagi atau event lagi, aku nggak tahu ya.
0: Aku di tag sama Kang Ari Didu. Gaskeun nggak Kang Awong katanya. Aku nggak tahu sih, aku belum dapat kabar dari Ruli. Kalau nggak dari Mas Juninya belum dapat kabar. Kayaknya bikin event lagi. Kalau nggak PMTS itu bakal ada lagi.
1: Bakal ada lagi.
0: Seru ya.
1: Oh, reunian nanti 11 gak sih?
0: Reuni kan udah kemarin 2 hari waktu di mod itu.
1: Iya, maksudnya ini lagi.
0: Boleh, boleh, boleh lah. Selamat pagi lah, pokoknya mudah-mudahan Mas Jundi
1: sebagai sehat. Pemegang GL kan?
0: Kenapa?
1: Pemegang GL di Fame Station atas nama Awong?
0: Enggak,
1: enggak. Berapa orang?
0: Aku mah enggak. Awong kadang-kadang aku kalau ke Fame ya bilang mau ke dewan katanya. Iya dah. Awong mana butuh sabaraha? 10 lah. Oke, siap. Jadi datang ke sana teh sama teman-teman. Datangnya masuknya kan gratis.
1: Iya.
0: Cuma beli minum kan. Aku beli orange juice. Harganya tuh dulu kalau masalah tuh 35 atau 45 lah. Dan itu dari pertama kali awal datang jam 10 sampai jam 2 subuh, orange juice-nya enggak habis-habis.
1: Oh, enggak habis-habis ya. Jadi masuk gratis, pulang pakai kursi roda.
0: Gak itu pake, kan. Enggak pakai pakai tandu. Tandu Pangeran Diponegoro atau enggak di sini. Mau kemana ini? UGD. Ayo, abis dari FMCSN terus tiba-tiba ke tempat apa namanya, tempat exit keluar gedung itu sambil duds gitu ya. Ayo, ada yang pernah ngerasain nggak di situ nggak bangun-bangun? Dipopoh, dibopong dari situ ke mobil, dari tangga kan nungguin di tangga, ah lila pisan si Wong, iyalah mobilnya caranya, ah orang mah di dia wek sare, banyak teman.

0: apa namanya?
1: Penny tie, penny take us, atau penny tie.
0: Itu bukan itu
1: lagunya. Sama enggak? Kan mirip. Penny tie.
0: Siapa? Siapa itunya?
1: Penyanyinya siapa ya? Tulis F4 enggak ada, Om?
0: Oh, kalau F4 atau F4.
1: F4 aja, F4 coba cari di penyanyinya F4.
0: F4 delete di sini mah.
1: Hah?
0: F4 delete.
1: Oh iya.
0: F4 enggak ada.
1: Enggak ada ya? Ah, kan enggak ada. Eh, nanti sambil kita cari
0: coba
1: lagi ya.
0: Coba nanti kita akan cek ya.
1: Kalau enggak nanti pilihin lagi lagu yang lain ya. Terus salamnya buat penyiar, staff, kru, Fox, sing sarehat, sing garada milik. Amin ya Allah. Doyang sama buat Kang Didu. Kang Ari.
0: Ini dari Kang Ari Didu terus sama Nungki. Tadi kan kita ngebahas di pagi-pagi tuh ngomongin tentang masalah partai. Kalau aku mah rekajian partai, kata si Nungki teh, para setan mall. Partai Rakyat Sejahtera tangguh mandiri, oke dan luar biasa.
1: Mantap euy.
0: Dikas lagu ah. Dream Theater siap OTW ya. Salam untuk Mang Awong, Disa, Jojo, kru dan juga staff Fox Radio, Mamang Ramdut, Nina Tea yang memulai aktivitas pagi, Osemia istriku yang sedang dalam perjalanan ke ibu kota. Wow. Happy wedding anniversary yang ke-18 tahun. Waduh, 18 tahun ya. Selamat ya Nungki.
1: Selamat Kang Nung.
0: Oh shit.
1: Happy Mio. Wedding.
0: Happy
1: wedding terus. Anniversary.
0: Betul. Semoga barokah, amin. Dilimpahkan rezeki, sehat jasmani dan juga rohani. Amin. Allah selalu melindungi, amin. Amin. Untuk semua teman setia Fox saja dimanapun, semoga soul feel good. Ada lagi Lisa?
1: Ada lagi dong. Ini sama Fahre. Assalamualaikum dan sampurasun. Waalaikumsalam. Om Ong, Budi Syah, Mas Kemin, Mas Jojo sama Fahri di Ciamplas. Habis nyuci peralatan sama pakaian, mandi dan main ke Fox. Ketemu musisi sama anak magang. Ada tambahan sekarang mah. Senang. Biasanya mah aku mau ketemu musisi, sekarang mah ditambahin aku mau ketemu sama anak magang.
0: Ntar besok-besok anak magang. Ntar besok-besok anak magang cowok semua. Maksud cewek, kalau cewek hari tiap hari sini tuh.
1: Warna kesenggunya coklat. Betapa aku mencintaimu sama. Siap. Atau enggak Nodap yang Hey Baby.
0: Siap.
1: Oh, ya. Coklat ada ya yang betapa aku mencintaimu.
0: Tegitu coklat.
1: Katakanlah.
0: Bukan, itu usahanya tuh ya.
1: Ku cinta padamu.
0: Lagu ada ya.
1: Siti Nurhaliza.
0: Oh, Siti Nurhaliza. Kok ada sih? Ya. Udah itu aja.
1: Sudah itu aja.
0: Oke, tapi ya? Kita mau ngajak buat teman-teman juga nih.
1: Apa tuh?
0: Hari ini kita ngomongin tentang masalah, kita kalau ngomongin masalah Cina itu enggak bakal habis-habis dengan teknologi-teknologi canggih.
1: Iya.
0: Cina ini udah bisa bikin matahari buatan. Lah, kita matahari depan semuanya sudah lebih lemah daripada Cina ya.
1: Bener.
0: Kalau Disa atau kamu, teman Fox, ada kesempatan buat bikin sesuatu, mau bikin apa?
1: Matahari buatan udah ya?
0: Udah.
1: Bikin sesuatu. Hah, apa ya? Pacar buatan lah.
0: Pacar buatan. Oke.
1: Jadi yang benar-benar bentuknya kayak orang gitu, bisa nemenin aku.
0: Ya kalau ke pacar buatan tuh mukanya kayak siapa?
1: Mancing, woi. Mancing terus.
0: Mukanya siapa? Mukanya siapa?
1: Mau kayak artis lah.
0: Ruben Onsu?
1: Karen Delano.
0: Kayaknya lebih cocok ke Karen deh. Why are we here? Where do we go? Done.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres, prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: 91.7 FM.
6: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
7: Ide lagu ini justru datang dari curhatan dan pengalaman banyak orang di media sosial. Bukan tentang patah hati, pindah pelan-pelan, berbicara tentang kejujuran emosional, kelelahan dalam mempertahankan hubungan, dan proses menerima. Kalau suatu hubungan harus selesai, Ivy merasa itu manusiawi, tapi jarang dibicarakan dengan jujur. Ini dia, Ivy Alisa dengan Pindah Pelan-Pelan.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: dong, feel good.
1: Ini ada dari Kang Johan di
0: Tasik.
1: Tasik PGI Bandung, Johan hadir. Cuma gitu doang. Terima kasih Kang Johan.
0: Dari kemarin Kang Johan mah
1: luar biasa. Thank you very much.
0: Terus walaupun gak request ya. Yang penting ngasih tahu bahwa dengerin gitu. Mantap.
1: Terima kasih banyak. Terus nih ada WMN.
0: WMN selamat pagi. WMN kemana aja?
1: Ada fotonya sekarang tuh.
0: Wih, lagi di itu.
1: Hari Senin 15 Juni kemari Senin mah tuh.
0: Nah,
1: Senin kemarin mah. Tuh ada fotonya sekarang hari ini tuh WMN tuh
0: di salam. Perlintasan. Lagi di perlintasan.
1: Lagi di mana nih? Hari Rabu tanggal 10. Tapi Rabu 10 Juni 2026 kapan? Sekarang tanggal berapa?
0: Rabu 17. Itu mah minggu lalu atau Rabu 10 Juni mah.
1: Oke, salam Radio Mania Sampurasun. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ di studio siar kesayangan kita sekalian sarapan pagi ya. Senyuman sambil pada maroya di kopian di mancarlikan. Salamnya selamanya demikian yuk mainkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ UY Aselole dari DDMN. Ah, namanya Dede pengen dimuda-mudain WMN mah. 371 Manon Jaya 212 Tasikmalaya dan friend from the big family of KAI Property Management. Menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan di sepanjang jalur kereta api. Sekalian yuk mainkan tertib di lintasan tertib di perjalanan juga di seputaran pintu perlintasan kereta api manapun dimanapun haturun. Sampai-sampai Kang
0: WMN, terima kasih. WMN, terima kasih ya. Selamat saya bekerja.
1: Kemarin saya ngelewat WMN ke Tasik dari Banjar, kan Jogja, Tasik ya? Terus
0: gimana Jogja Om?
1: Hah?
0: Gimana Jogja?
1: Istimewa.
0: Oh, Jogjanya istimewa.
1: Jogja ya biasa. Nah, kan karena kita mah enggak main, kita mah cuma datang, udah beres istirahat sebentar, GR, tidur, pagi-paginya GR lagi. Acara
0: apa sih, Om?
1: Malam. Kenapa?
0: Acara apa?
1: MBG. Acara Cendo.
0: Sendok obat mata.
1: Terima kasih untuk Sendo, terima kasih untuk Pak Indra, terima kasih untuk Pak Dion, terima kasih untuk Pak Diki, untuk Pak Dimi, terima kasih. Itu gen 2-nya, gen 3-nya ada Mas Dio, ada Mas Dimo. Jadi semua tuh keluarga Sendo itu semuanya awalan namanya adalah D. Disa juga mungkin.
0: Disa gak? Mungkin nanti bisa mungkin.
1: Aku udah bilang
0: butuh apa? Asisten.
1: Aku punya teman namanya Disa, anak bapak juga. Anak dari mana? Gitu ya. Terima kasih Sendo Indonesia, terima kasih. Kemarin teman-teman pabrik yang datang ke sana 600 orang.
0: Wow.
1: Itu semuanya dikasih fasilitas bermain, dikasih
0: Cendo juga tuh.
1: Mereka mah enggak usah dikasih, udah dapat jatah. Udah enak aja itu mah, sudah dikasih uang saku, dikasih shopper forms, hadiahnya banyak melimpah. Ah, udah terima kasih banyak. Aku ngelamar ke situ Mas Sendo. Pak Indra mau jadi ini, nantilah kita obrolkan, kata Pak Indra. Tapi yang ngomong bukan Indra, Pak Indra yang kemarin di Sendo.
0: Indra siapa?
1: Indra the Titan.
0: Beda dong. Di BRMC juga gue 20 juta ya. Mantap. 20 juta kan?
1: 4 event. Terima kasih Kang Mus bareng sama teman-teman IO, Jaki, terima kasih bareng sama bandnya. Seru-seruan nih.
0: Iya.
1: Sokah, kita cerita apa nih hari ini?
0: Hari ini kita mau ngasih tahu dulu ya, kalau Ultimen Sabun Tanamilah Tanahmu, ayo udah pada punya belum? Coba dong, cobain beli ya. Karena Sabun Tanamilah Tanahmu bisa membersihkan dan menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit, dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ya.
1: Duh, kamu gak gosipin saya nikah siri ya? Sorry, kalau saya tidak nikah siri.
0: Tapi,
1: saya tidak suka, saya nikah terang-terangan aja.
0: Ngapain gitu. Harus nikah siri ya?
1: Ngapain nikah siri?
0: Sama-sama single bukan? Om Awang dan pasangan.
1: Yang mana?
0: Ya kalau misalnya nikah.
1: Oh, nikah siri. Enggak, iya. Nikah siri teh terlalu bahaya buat diri kita sendiri ya. Jadi maksudnya kita teh harusnya nikahnya nikah ini aja, nikah apa namanya, secara
0: agama.
1: Kalau nikah siri kan agama.
0: Negara.
1: Negara kan, jadi kalau misalnya negara tidak membutuhkan kan saya bisa balikin.

0: 101.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Ini kita mau ngasih tahu buat teman Fox, jangan sampai lupa sangga-sangga body balm itu bisa digunakan untuk kulit kering, menutrisi kulit agar selalu sehat. Sangga-sangga ada transformasi dari kutus-kutus racikan babi babang Benito. Ruben kapan tuh live-nya?
0: Udah kan kemarin kalau gak salah, weekend kemarin.
1: Seru gak sempet nonton
0: sama Ruben Onsu atau live-nya mahal.
1: Padahal Ruben Onsu ya udah jadi sudah jadi penyiar di Fox ya.
0: Iya, aduh, bayarnya juga mahal meren om Ruben Onsu mah.
1: Ah, Ruben Onsu mah kan pertemanan. mungkin. Udah ke PRJ enggak? Kalau ke PRJ tuh datang tuh ke
0: sangga-sangga.
1: Ah, lupa. Harusnya kasih tahu ya di di hall berapa ya?
0: Ada kan di situ tuh, nanti kita kasih tahu.
1: Kita kasih tahu ya. Jadi kalau ke Jakarta ke PRJ, nah di sana banyak promo tuh pastinya tuh.
0: Iyalah.
1: Datang sana terus ada pijit gratis juga. Isri.
0: Banyak nanti ada di jam 8 kita kasih tahu ada atletsnya ya. Nah, ngomongin tentang China nih, teman Fox, bukan lagi sekedar proyek ambisius upaya China mengembangkan matahari buatan, sekarang menunjukkan kemajuan yang semakin nyata melalui reaktor fusi nuklir bernama Experimental Advanced Superconducting Tokamak atau disingkat EAST. Ini para ilmuwan berhasil mencatat pencapaian baru yang dianggap sebagai lompatan besar menuju era energi bersih yang melimpah dan berkelanjutan.
1: Melewati eksperimen ini, para ahli memanfaatkan proses inovatif yang dikenal sebagai Plasma Wall Self-Organization atau PWSO. Implementasi metode PWSO ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas plasma sekalipun berada dalam parameter kerapatan tinggi yang belum pernah diuji sebelumnya.
0: Keren, tuh, matahari buatan.
1: Keren kan, ada tuh si apa panel-panelnya tuh keren.
0: Iya.
1: Udah lihat
0: belum? Belum.
1: Lihat atuh.
0: Di kita mah kalah, Indonesia mah justru bisa ngalahin China matahari buatan, ada mataharinya tapi kita mah pakai AC mataharinya juga.
1: Iya, terus juga mataharinya dibuka jam 9 tutup jam 9 tuh. Jadi banyak didatangin sama orang matahari. Bener. Kita mah. Terus apalagi kalau misalnya udah mau deket-deket momen Idul Fitri segala macam,
0: mataharinya ada diskon. Bener. Awang Irfan mau menciptakan apa? Kan matahari buatan udah. Yeah. Saya tadi pacar buatan.
1: Pacar buatan ya.
0: Ya, yang bisa menemani saya.
1: Aku tadinya mau bikin istri buatan.
0: Oh.
1: Ternyata kamu udah pacar dulu. Udah. Istri buatan kan enak, mau ngapa-ngapain enggak pada banyak nuntut.
0: Oh iya.
1: Senang banget kan. Iya. Gimana diterima? Gimana dikasihnya aja?
0: Apa adanya ya.
1: Kita mau
0: ya?
1: Kemana-mana enggak pernah protes.
0: Oh iya.
1: Senang istri buatan. Ya kan?
0: Ya udah, saya juga suami buatan ya kalau gitu, ikutin.
1: Kenapa?
0: Ya enak aja.
1: Oh gitu. Terus kalau suami buatan mukanya pengen kayak siapa?
0: Tuh anger.

0: Fox News.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng 751 sekolah swasta untuk menampung sekitar 78.000 siswa yang diperkirakan tidak lolos ke sekolah negeri pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB Jabar 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh peserta didik tetap memiliki akses pendidikan.
2: Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto ini mengatakan keterbatasan daya tampung sekolah negeri masih menjadi tantangan setiap tahun. Karena itu Pemprov Jabar menyiapkan bantuan melalui kerjasama dengan sekolah swasta sebagai solusi bagi siswa yang tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri sesuai hasil pemetaan daya tampung yang dilakukan pemerintah.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
5: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan, laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Fox Radio Bandung.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung. From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Masuk di jam 7.
1: Yes.
2: Seperti biasa nanti kita ada baskom. Nanti kita live TikTok, gak live TikTok, kita cobain ya.
1: Nanti kita cobain ya.
2: Sampai lagi ya, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pagi Bandung ya, Fox Radio Bandung.
1: Dan nanti kita akan bahas putaran. Kamu suka gak sih kayak buka handphone padahal kayak gak ada notif masuk, tapi kayak buka. Itu tuh nanti ada alasannya kenapa ya.
3: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Selamat pagi buat teman Fox. Jangan sampai lupa kalau misalnya pagi hari ini selalu kita ingetin minyak tanamila tanamu klasik. Ini memelihara
0: harus
1: kesehatan
0: dong.
1: Kulit, menyamarkan noda hitam, bopeng,
0: yes.
1: Bekas jerawat, sanga-sanga. Jangan sampai lupa adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
0: Ya, jadi harus banget ya punya tanamila tanamu klasik sekali lagi untuk bisa memelihara kesehatan kulit.
1: Betul.
0: Kamu. Harus ada stok di rumah ya.
1: Betul.
0: Oke, kita bahas komentar, bahas komentar. Ini ada dari mana sih?
1: Yang dari Ibek dis udah belum tuh?
0: Yang Ibek kan udah kemarin. Yang bawahnya belum.
1: Oh, yang bawahnya yang cowok ini yang.
0: Iya, dia ngomong apa sih? Dari @riza nyeredet.
2: Can pernah orang meninggalian hiji barang.
1: Dah, oke, kala.
2: Bejakeun ta ka bendahara. Ai duit kasih ka mana ke Ste Benahara. Can pernah orang meninggalian hiji barang menang-menang meuli Benahara di kelas.
1: Ieu protes.
2: Ari lain, ari sapu udunan deui ka barudak.
1: Ini lagi dibarahin ke Benahara nih.
2: Orang ke Benahara mah pasti dipake skinner ta.
0: Skinner
2: aing Benahara si apal Benahara kurang mah mane pasti meuli skinner ta.
0: Skinner.
2: Alnaun deui ari lain kitu mah. Ya tuh di kelasnya meli-meli bor atau kursi meja bangku atau hari lain cemi majin cemi ayo
1: cemi tahu
0: cemi tanaman ya
1: mau skinner mas skincare ya,
0: skincare
2: udah hara di korupsi aja
1: bahasanya
0: kalem boy kalem
1: bro. Aduh. Ini dari Riza underscore Riza dot nyeredet.
0: Tapi anak itu tuh memang selalu suka ngeluh-ngeluh gitu.
1: Yeah,
0: ini
1: yeah,
0: kan
1: yeah.
0: Sekarang yang bendahara ya. Gitu. Dia ngomong bendahara tuh, tapi Bang, sih bendahara teh ya kadang.
1: Bendahara tuh udah beli
0: posisi...
1: skinner, atuh udah beli skinner wae, beli sapu udunan di barudak skinner.
0: Ini sampai kok di komen 16.300 komentar.
1: Gila, keren.
0: Info Jawa Barat aja ketawa, cedah ya. Terus ada juga bilang skinner, nyata skinner. Pakai meli kali ciwe jang, cada.
1: Sek aing ge mending manding pakai meli PS, cenah gitu kan. Sina teh.
0: Bendaharana jadi glowing tuh jang.
1: Skinner tah, skinner. Bongkar jang, tuman jang. Ini kayaknya udah gede jadi inilah, jadi aktivis tuh kayaknya nih. coba audit lapor ke BPKP katanya.
0: Skinner, awewe si gananya eta bendaharana cina mata ngedumel gitu ge cina.
1: Usut tuntas baru raket gitu.
0: Cek aing mah mending make gojai kamu ngara.
1: Aduh. Ini mah dulu pernah jadi bendahara cuman kuat satu semester doang. Bayangin aku ya, orangnya teh gak enakan jadi emosian udah ditagih susah, digaji kagak, suuzon iya. Iya sih bener.
0: Dan ada juga yang bilang mana lagi ya benar-benar pakai top up Roblox cina mah. Terus ada juga tenangkan dirimu deh, sini masuk kelas kami aja, insya Allah uang kas amanah cina.
1: Lain skinner sate Supatma katanya skater.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujanan nya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, taregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh lengkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengerin Fox Radio,
5: bikin kamu
4: forever young terus.
6: Fox Radio.

0: Nanti 1.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Selamat pagi, kita mau sapa-sapa dulu buat teman-teman yang sudah masuk di live TikTok kita. Selamat pagi loh.
1: Ada siapa? Ada Julia cantik.
0: Julia ini juga WhatsApp juga. Ada teman aku Riza. Riza tadi live jalan. TikTok. Terus juga lagi di jalan juga dengerin. Ih mantap ja.
1: Lagunya Dere udah ini ya, kita bakal puterin.
0: Dere abis ini tungguin. Siap. Jangan dipindahin dulu channel radionya.
1: 2001 kali itu udah kita puter tadi di awal.
0: Benar.
1: Ternyata memang banyak
0: yang request. Lagi kesem-sem sama lagunya.
1: Enak banget. Lagunya tuh nempel banget. Kayak kayak apa? 3M lah lakban gitu.
0: Nih Julia juga WhatsApp. Selamat pagi kakak penyiar. Boleh request remuk Angie Calvalho dari Julia di Jakarta. Salamnya buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Quote of the day: hidup tidak selalu sesuai rencana, tapi selalu punya arah. Jangan lupa menikmati prosesnya.
1: Oh, cakep, cakep.
0: Aduh.
1: Ada Isan Prakasa ngomong itu masalah tadi yang di Baskom.
0: Apa?
1: Cemi itu apa tuh? Itu ternyata spidol ukuran besar namanya Cemi. Oh, Cemi itu bukan ini tempat pijet. Cemi-cemi.
0: Cumi-cumi.
1: Ayo aja, kita ke cumi-cumi aja. Enggak, maksudnya aku tuh enggak suka loh ke cumi-cumi.
0: Kenapa?
1: Alergi.
0: Kenapa?
1: Gatel.
0: Oh, gatel.
1: Jadi makan tuh enggak bisa.
0: Makanya abis itu mandi langsung biar enggak gatel.
1: Pakai lavender. Sampai ya kalau sampai rumah segini. Kok beda baru ininya sabunnya?
0: Sabunnya sama yang di rumah. Kita ngomongin tentang handphone nih teman Fox ya. Kamu suka gak sering buka HP padahal kayak gak ada notif masuk, tapi kayak udah kebiasaan aja gitu.
1: Spontan ya.
0: Ternyata bukan cuma kebiasaan iseng. Jadi ada studi dari University College London menemukan kalau perilaku yang disebut microchecking ya, ini lebih sering muncul saat seseorang lebih ataupun lagi overthinking, stres, capek mental, atau sekedar cari pelarian sebentar dari aktivitas yang bikin penat. Tapi sering cek HP bukan berarti langsung ada masalah kesehatan mental sih.
1: Jadi penelitian ini cuma menemukan adanya kaitan antara kebiasaan ini dengan kondisi emosional seorang aja. Jadi orang yang penggunaan handphone itu lebih teratur juga sih sebetulnya, cenderung tuh punya emosi yang lebih stabil loh. Kalau orang penggunaan handphonenya teratur, ini akan cenderung punya emosional yang lebih stabil. Jadi pas jempol mulai auto buka handphone terus-terusan tanpa alasan jelas, ini bisa jadi kode kalau otak lagi butuh recharge sebentar.
0: Udah itu aja. Itu ya gitu. Tapi aja. Aku sih iya sih om ngerasain gak ada notifnya, kayak megang aja lihat. Oh, dia gitu. Padahal gak ada gitu. Lihat.
1: Ah kamu mah ada notif juga dicuekin sekarang mah. Tapi kan dibalas juga sama kamu ya.
0: Dibalas.
1: Oh gitu.
0: Pokoknya apa sih om?
1: Gak tahu.
0: Pagi siang malam chattingan sama aku. Tapi pas ditanya katanya gak suka sama aku.
1: Beneran hirup. Bilang dong jangan berisik gitu.
0: Iya ah dasar kamu manusia berisik.

0: gak enak jadi gak usah berisik. Tapi kalau berisik berdua asik tuh. Kalau berisik sendiri ya enak. Segera jadi ini, jadi apa, tontonan orang. Terus tiba-tiba lagi lewat kamar kos, ih berisik amat, ngapain ya.
1: Ternyata suka yang berisik ya.
0: Kenapa?
1: Suka yang berisik.
0: Iya kalau lagi berdua main berisik enak. Coba kalau sendirian. Kalau lagi berdua terus tiba-tiba berisik kan cuma sendiri. Sok enak gak enak. Harus ada layan. Tapi yang ini apa sih enak nih teman-teman nih. Jangan sampai lupa. Kalau kita berisik di tempat yang ini seru nih. Karena pasti banyak keseruan. Pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi. Jadi sebetulnya pamerannya di Jakarta, tapi yang datang tuh seluruh orang Indonesia loh. Jakarta Fair 2026 ini udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Tahun ini nih, teman Fox bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair atau PRJ. Pembelian 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 mili ini bakal gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Ada lagi nih, kalau 2 minyak balur yang dibeli boleh gak? Yang sangat-sangat ultimate boleh, yang 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekday, atau gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekday. Diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Wow, keren nih. Ya, diskon juga 10%. Ini untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan juga hampers eksklusif. Terus juga tebus murah, dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi kalau kamu tertarik dengan iklan yang barusan saya kirimkan dengan teman-teman, langsung aja datang ke booth sangat-sangat yang ada di GXPO Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Waduh, nanti tanya aja sama security-nya atau sama teman-teman di sana ya. Sekali lagi ya, GXPO Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat persediaan terbatas teman-teman, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya boleh cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan juga @sangasangaofficialjakarta.

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Vitamin C, ini terutama dalam bentuk suplemen, ini adalah salah satu solusi praktis memenuhi kebutuhan vitamin C harian, terutama ketika daya tahan tubuh itu sedang diuji. MUJI ya nih, dikenal karena perannya dalam mendukung fungsi sistem imun. Jadi vitamin C itu terbaik, bisa membantu pembentukan kolagen dan bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
2: Kebutuhan vitamin C ini sebenarnya bisa dipenuhi melalui konsumsi buah dan sayur. Tapi pada sebagian orang, yes, suplemen vitamin C ini bisa jadi pilihan praktis buat membantu melengkapi asupan harian, misalnya ketika pola makan kurang seimbang atau kebutuhan vitamin C ini meningkat.
1: Selain dengan konsumsi vitamin C buat dapetin khasiat kesehatan buat daya tahan tubuh kalian, teman-teman, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Karena Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
2: Dan Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapetin Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur di Sangasian, di Apotek Kimia Farma, di Century, K24, juga di Fox Radio. Untuk info lebih lanjut, silakan kamu klik aja ke www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News.
1: Rencana perdamaian Iran dan Amerika Serikat masih menyisakan tanda tanya. Pasalnya dokumen kesepakatan yang diklaim telah ditandatangani hingga kini belum dipublikasikan.
2: Wakil Presiden Amerika Serikat Vance ini menyebutkan kesepakatan mencakup pengawasan program nuklir Iran. Sementara itu Iran menegaskan negosiasi lanjutan masih menunggu pemenuhan kesepakatan awal yang sebelumnya diumumkan oleh PM Pakistan Shehbaz Sharif.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban. Tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel good.

0: Memang kalau cinta tuh di atas segalanya gitu, Dis. Ya aku tuh masih cinta sama kamu, jadi aku tuh gak pernah mau putusin kamu. Aku tuh gak selalu pengen dipisah sama kamu meskipun kamu nyakitin aku, meskipun hati aku remuk.
1: Aduh, kenapa Wawang teh?
0: Enggak, ini cerita ini kan?
1: Oh, cerita ini.
0: Iya kan? Maksudnya gini, secara logika aja, kalau memang lu dibikin sengsara, terus lu dibikin sakit, dibikin ngegantung gitu, ya udah tinggalin aja. Lu harus nyadar, my man, my girl.
1: Tapi gak gitu, Om. Cewek itu kan lain di mulut, lain di hati. Iya, mungkin di mulutnya bisa kayak, oke, gue mau ngelupain lu, gue gak akan
0: harus
1: mikirin lu, tapi di hati gak bisa, Om.
0: Kadang-kadang, cowok juga banyak gitu, ya, orang tuh gila, segala macam, tapi tetap gitu bisa dijalanin gitu. Kenapa ya? Udah, ada ini pokoknya
1: apa?
0: Satu kata dari Awang Irfan.
1: Oi, asik.
0: Buat teman-teman yang ngerasa bahwa hidup udah semakin susah, lagi cari kerjaan, jangan pernah malu jadi driver ojol.
1: Kenapa emang?
0: Yang malu mah kuli bangunan.
1: Anak. Kenapa kuli bangunan? Kuli bangunan. Kenapa?
0: Kan kuli bangunan tukang malu.
1: Oh, malu. Oh.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox, Ijen Medagi, Selekta Indonesia. Menyenangkan sekali ya. Tadi udah dipanasin sama Om Awang, sama Kadisha. Sekarang Ijen ngelanjutin buat jalan-jalan. Kayaknya jalan-jalan hati kamu, jalan-jalan requestan kamu. Lagu-lagu bahasa Indonesia yang kira-kira bisa buat hari ini jadi hari yang menyenangkan buat kamu ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dari Omong Teman FM, Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat pagi, happy morning. Ijen Mendagi, Select Indonesia teman Fox. Request aja langsung ya, 08122477417. By the way, hari ini Ijen kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Bakalan ada bring out kit. Ini tuh apa? Parameternya tuh kalau Fahri udah datang sini teman Fox ya, berarti Fahri tuh seneng dengan bintang tamu yang ada di sini. Berarti nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sambil juga kamu kalau mau nanya-nanya boleh. Sambil request lagunya udah Ijen buka ya. Udah ada beberapa yang Ijen puterin juga. Aduh, lapar tapi nunggu jam 12. Eih.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
2: Fox Radio.

0: Fox News.
1: Dilansir dari detik.com, kabar dari Piala Dunia 2026, bintang timnas Prancis Kylian Mbappe kembali mencuri perhatian setelah berhasil melampaui catatan gol Lionel Messi di ajang Piala Dunia. Dua gol yang dicetak Mbappe saat membawa Prancis mengalahkan Senegal 3-1 membuat koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 14 gol. Jumlah tersebut melewati torehan Messi dan menyamai legenda Jerman Gerd Müller. Kini Mbappe hanya terpaut 2 gol dari rekor gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia yang masih dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Penampilan impresif Mbappe itu menuai banyak respon positif dari netizen yang mendoakan agar sang striker mampu memecahkan rekor tersebut pada Piala Dunia 2026. Selain mendekati rekor Klose, dua gol tersebut juga mengantarkan Mbappe menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis dengan 58 gol.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Kamu siap-siap teman Fox ya, bentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol sama seseorang. Kejutan. Jadi kamu siapin aja pertanyaan kamu di WhatsApp-nya Fox Radio Bandung. Kamu mau nanya-nanya apa, udah siapin dari sekarang. Oke, satu lagu beres, langsung aja kita bakalan ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana, barengan Ijan Mandagi juga ya.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Ronyo Rolfi Station, Ijan Mendagi, teman Fox. Dan ya pastinya juga, kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol ya, tentang seseorang seperti yang dibilang sama tadi Ijan. Nah, sekarang Ijan bakalan kedatangan seseorang yang sangat luar biasa. Ada Bling Alkit.
1: Hai.
0: Apa kabar?
1: Baik, aku kabarnya baik. Hai Kak Ijan.
0: Hai, baik. Aduh, asik pagi-pagi gini nih ya. Gimana Kak, ini radio pertama ya?
1: Iya, ini radio pertama selama trip aku di Bandung.
0: Wow.
1: Super excited.
0: Ini hari ini berapa radio? Hari ini berapa radio? Banyak banget ya?
1: Hari ini lumayan banyak sih.
0: Berapa? Tiga Kak? Wow, tiga, tapi tiga. Pasti menyenangkan lah kalau jalan-jalan di Bandung, di radio-radionya di Bandung. Nah, kalau ngobrolin tentang Bandung nih Kak, sering pasti ke Bandung kan ya, atau gimana?
1: Lumayan sering sih.
0: Lumayan sering, ngapain aja?
1: Biasanya ini, kalau lagi short escape ya.
0: Wah, short escape. Pasti sering ya, short escape-nya sering gak?
1: Lumayan sering,
0: ngapain? Bandung, yang membedakan Bandung dengan kota lain menurut?
1: I really like ini sih apa? Yang kalau misalnya kulinernya it's so good. Terus juga a lot of like thrifting stores di sini juga aku suka banget, honestly.
0: Thrifting ya. Kalau di sini tuh terkenalnya namanya Gede Bage. Gede Bage itu banyak banget.

0: barang-barang thrifting juga.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Bling out kit.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, okay, ada artinya enggak atau gimana enggak ini?
1: Mungkin bisa dibagi dua sih.
0: Boleh.
1: Bling
0: boleh.
1: Out kit. Very simple. Jadi started dari bling out. Karena aku dari kecil sampai sekarang aku anaknya lumayan ekstra. Jadi I like my blings, suka pakai aksesoris, terus
0: bling-bling ya.
1: Iya, bling-bling.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Blinged out. Terus I like to experiment juga di fashion, visuals, makeup, etc. Sampai genre musik aku juga lumayan aku explore kayak gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan ya makanya bling.
0: Oke.
1: Okay. Blinged out. Terus kalau bagian kitnya, it's karena anak kecil tuh mereka imajinasinya kayak gak ada limitationnya,
0: mm-hmm.
1: dan gak ada batasannya. So ya sekarang now that I'm like getting older, I miss being a kid. Aku kangen sih jadi anak kecil yang kayak ya freedomnya banyak sih gitu.
0: Oke, okay, so, gak apa-apa yeah. Getting older tapi kan jiwanya tetap kid ya. Ya. Oke. Berarti seperti itu ya. Nah kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol nih ya, Ijan bakalan kasih pemanasan dulu sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang okay. single terbarunya. Jadi jawab cepat, bukan jawab cepat sih, jawab aja lah ya sesuai dengan isi hati.
1: Oh,
0: wow.
1: Oke.
0: Okay. Nah. Okay. Suka makan mie enggak sih?
1: Suka.
0: Mie instan suka?
1: Suka.
0: Suka ya. Lebih baik nih kalau lapar nih malam-malam. Pilih masak mie instannya goreng atau rebus?
1: Goreng.
0: Goreng, why?
1: Micinnya kenceng banget.
0: Pakai telur nggak?
1: Pakai telur dua.
0: Telurnya dua. Sukanya telurnya digoreng lagi atau ikut rebusannya?
1: Direbus.
0: Oh, oke, okay.
1: Jadi nggak suka digoreng.
0: Nggak suka digoreng, jadi ikutan rebusannya. Yeah. Jadi lapar men.
1: Lapar kan?
0: Yoi. Luar biasa. Oke, okay, mie goreng. Itu pasti, udah pasti mie goreng.
1: Iya, selalu.
0: Tapi suka juga mie rebus.
1: Nah, kadang-kadang kalau misalnya lagi flu batuk atau enggak lagi ya hujan gitu baru.
0: Oke, okay, Indomie rebus. Aduh, enak ya.
1: Enak sih.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ada kesempatan untuk tukeran profesi sama orang. Halo, pengen jadi apa? Ayo boleh nih, misalnya semua orang di dunia ini bebas nih bisa tukeran, mau jadi apa?
1: Mungkin ini apa drag queen. Tapi gak bisa, I'm a girl.
0: Oh iya, iya. Kenapa yeah. alasannya?
1: Dari kecil aku tuh suka kayak one of the first TV shows yang aku nonton itu RuPaul's Drag Race.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku inspired banget to create Bling Out Kid alter ego from RuPaul's Drag Race.
0: Wow.
1: Jadi kalau bisa tuker ya yeah, drag.
0: Biar kayak di film-film ya sehari tukeran aja dulu ya. Sehari.
1: Yeah.
0: Ya. Wah.
1: Freaky Friday.
0: Oke. Oke.
1: Ya.
0: Tiga kata buat hari ini tentang suasana hari kamu.
1: Super fun.
0: Super fun.
1: Excited.
0: Yes.
1: And yeah, everything is about music.
0: Asik, everything about music ya. Ngobrolin tentang musik juga, kita langsung dengerin deh. Ini single terbaru ya?
1: Iya, single terbaru.
0: Single terbaru dari Bling Out Kid, kita dengerin ini dia, Lonely.
1: Yeay.

0: Dan juga WhatsApp FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Yes, kita bakal ngobrol tentang single terbarunya Lonely. Kenapa Lonely? Kenapa?
1: Waktu itu aku nulis based on experience aku with special person.
0: Dalam dong ya ini ya.
1: Personal, ya
0: personal experience. Banget ya. Terus.
1: Terus ya, it's about the experience of a song yang heartbreak, tapi lu nggak pingin merasakan heartbreak itu, so you just wanna have fun.
0: Okay, gitu. Sebenarnya ini patah hati ya.
1: Patah hati
0: ya. Tapi lagunya dibuat enjoy aja gitu.
1: Enjoy aja.
0: Detail dikit dong, gimana boleh, ceritanya boleh. Dong.
1: Jadi mungkin bisa dibilang aku dari dulu sampai sekarang, kayak majority of lagu-lagu aku. Itu aku tulis based dari journal aku atau nggak dari experience aku yang past experience.
0: Nah, yes.
1: Kebetulan Lonely waktu itu aku lagi di fase I love this person.
0: Yes.
1: Tapi udah aku beri banyak tenaga aku, effort, even all of my affection juga aku udah kasih like 100%. Tapi at the same time, aku nggak tahu kalau misalnya ternyata I was the second person.
0: Wow.
1: I was the second person.
0: Wow. Yeah.
1: Terus ujung-ujungnya juga yang kayak it makes sense kenapa dia nggak ngasih kayak all of that balik ke aku juga gitu. Pantesan gitu, orang aku orang kedua gitu.
0: Okay.
1: So yeah, at some point I was just like I wanna write a song about it. Cause habit aku ketika aku kayak mengalami heartbreak atau aku lagi sedih atau depressed or whatever, biasanya aku keluar, terus aku jalan-jalan sendiri, aku mungkin bisa ke bar sendiri or coffee shop sendiri, just having fun by myself.
0: Okay, me time ya. Okay. Nah, gitu. Musisi lain yang terlibat ada di single ini kak?
1: So I have my producers di US. Amazing producers, Zaya Kualo sama Trevor Brown, both very amazing. Mereka ngebantuin sih bagian productionnya, dan they've created quite an amazing track.
0: Okay, untuk produksinya tapi di Indonesia atau di luar?
1: Di luar.
0: Oh,
1: recordingnya juga di luar.
0: Okay, mantap. Nah, dari proses kreatifnya, ini lagu udah ada dari tahun baru atau udah lama dari di songbanknya gitu?
1: Udah lumayan lama.
0: Ah, okay.
1: Dari 2024.
0: Oh, lumayan dong ya. Dan kenapa dipilih baru dikeluarinnya sekarang nih?
1: Waktu itu emang kita plannya emang udah mau bikin like an upcoming album. Yeah, so we're planning to make an album. Dan waktu itu masih yang kayak mikir lagu-lagu apa aja yang bisa dimasukin di albumnya.

0: agency called Milk and Honey. Terus emang kebetulan si dua produser ini emang under Milk and Honey gitu. Terus setelah waktu sebelum kerja sama mereka tuh kayak before di checked with other producers juga di Singapura sama other countries.
1: Ada pilihan.
0: Cuman yang paling serak dan ternyata bagus banget tuh kayak visionnya juga as a producer gitu. Itu yang si Trevor Brown sama Zaire Kualo.
1: Gitu. Akhirnya ketemu langsung.
0: Akhirnya
1: ngobrol. Pas pertama ngobrol gimana itu pengalamannya dengan mereka?
0: My gosh. Kayak selama aku sebulan di situ. Ngobrol sama mereka, terus belajar banyak sama selama production sama recording juga. Itu aku belajar banyak banget sih, honestly.
1: Wah, mereka gak pelit ilmu juga kayaknya.
0: Mereka gak pelit dan asik banget orang-orangnya.
1: Oh gitu. Oke, ini yang ngebuat perbedaan mereka profesionalnya kayak gimana sih, buat nularin nih buat teman-teman Fox yang ada di sini, profesionalisme mereka tuh seperti apa?
0: It's insane. By the fact that kayak selama recording atau selama aku kerja sama mereka, mereka gak pernah bilang kayak satu kata pun yang negatif. Gak pernah bilang, ini kayaknya agak jelek deh. Bisa di take ulang gak?
1: Jaga mood ya?
0: Mereka ngejaga mood.
1: Oh, jadi cari kata-kata yang lain. Padahal kalau di sini, lu ganti aja lah. Gitu ya.
0: Mungkin kayak awal-awalnya kayak, agak cheesy ya. Cuman, lama-kelamaan kayak pas lagi capek banget. Udah kayak berjam-jam di studio, it does help. Vibe-nya itu loh. Gitu.
1: Proses-prosesnya lama gak sih? Proses produksinya?
0: Waduh, lama sih kak.
1: Oh gitu.
0: Recordingnya sama production kayak satu lagu tuh nearly 12 jam.
1: Oke.
0: 12 sampai 14 jam. Kadang-kadang ada sampai 16 jam.
1: Oke. Itu tuh dipisah hari atau tergantung moodnya atau gimana?
0: Jadi waktu itu kita udah set date buat satu album itu gas langsung 2,5 minggu. Jadi tiap hari beda lagu. Gitu.
1: Tiap hari beda lagu.
0: Dan buat proses revisinya juga setelah itu, waduh kak, lumayan lama sih, hampir setahun sih.
1: Justru itu ya, justru itu revisi ya.
0: Revisinya
1: ada,
0: itu.
1: Pernah gak di 2,5 minggu itu ada di fase yang, gue stuck banget nih men, atau gimana, capek atau gimana, terus cara nanggulangin itu gimana sih?
0: Waktu itu sempat, aku waktu itu lagi capek banget, karena udah yang terakhir-terakhir lagi take lagu I'm Still Here, single aku yang kedua. Dan itu lagunya lumayan kayak it's about surviving and for all of the people who don't have a voice, intinya kayak gitu. Dan waktu itu karena aku udah kayak energi udah hilang, udah gak ada. Dan sampai akhirnya pas aku lagi recording, bener-bener kayak gak kerasa, like emotionnya gak dapat.
1: Dan itu dicium sama produsernya pasti. Ini kenapa?
0: Sampai akhirnya ada my coworker juga sama my producers. Mereka akhirnya kayak they kind of talked with each other. Ini gimana ya? How can we let out dari sibling, naikin lagi emotionnya juga gitu. Terus akhirnya I had a pep talk sama with my coworker, sama my producer. Mereka bertiga bikin aku nangis.
1: Jadi kayak lu keluarin aja emosi lu gitu.
0: Keluarin emosinya. Sampai akhirnya udah kayak udah keluar, baru setelah itu langsung recording. First take langsung itu that was like, I'm Still Here yang sekarang.
1: Berarti luar biasa ya, mereka tuh enggak cuman produser aja kayak jadi menempatkan diri jadi kakak, jadi keren. Untuk video lirik dan video klipnya udah ada kah atau on the way atau gimana?
0: It's gonna be on the way. Coming soon.
1: Coming soon ya. Jadi tungguin aja teman Fox. Kamu bakalan ada nanti lirik dan klipnya. Oke, nanti kita masih bakalan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi teman Fox yang mau bertanya-tanya silahkan, masih Ijan tungguin ya.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Asik banget ngobrol-ngobrolnya ya teman Fox ya. Dan kamu tadi udah tahu apa arti atau makna dari Blink Out dan Kid. Yeah. Dipisahin ya. Mm-hmm. Ya itu berarti kan emang nama tuh berarti. Ya kan, ada orang ngomong apa sih arti sebuah nama? Enggak juga ya. Nama benar-benar bisa mengekspresikan apa yang kamu buat sekarang. Nah, ya. Pernah ngisi soundtrack?
1: Ya.
0: Waduh, kok bisa sih? Cerita dong.
1: Jadi waktu itu sempat aku lagi kayak bilang sama orang label aku. Aku sempat bilang kayak I've never written lagu bahasa Indonesia untuk pertama.
0: Ya.
1: Dan kedua, I think it would be interesting kalau misalnya ada project-project lain yang kayak yang aku belum pernah, kayak ranah yang belum aku pernah sentuh gitu. Terus at some certain point akhirnya ada orang kantor aku datang. Dia bilang, "Hey, Blink mau coba ini enggak songwriting buat kirim aja demo dulu aja buat ini short movie called Nila." Nila. Terus setelah itu I'm like kurang lebih ini aku harus kelarinnya kapan, ternyata deadline-nya dua hari. Jadi besok,
0: next
1: day langsung.
0: Dari nol banget.
1: Terus jadi aku udah yang kayak deg-degan, I'm like, I've never written bahasa Indonesia.
0: Sampai dikasih tahu nih lo lagunya tentang ini dan ini dan ini dan ini, detail atau enggak?
1: Ya, cuman dikasih kayak summary-nya sedikit.
0: Intinya
1: gitu.
0: Terus tentang apa?
1: So it's what they said itu jadi tentang a girl from the countryside yang dia, she wants to dream big untuk jadi professional soccer player gitu. Terus dari kayak sentence yang lumayan singkat itu, what can I write?
0: Yang pertama di itu, yang nge-pop up apa tuh?
1: Mimpi, mimpi ya.
0: Yes.
1: Itu pertama. Dan awalnya aku nulis titlenya itu cahaya hati. Tapi eventually mimpi just kept on coming selalu. So akhirnya at the end pas lah revisi itu jadi cahaya mimpi.
0: Oh, cahaya mimpi. Puas tapi dengan istilahnya karya sangkuriang. Kalau sangkuriang itu keren cepat. Tapi ya.
1: Yeah, I love that. I had some help dari orang label aku juga, sama my producer yang di US juga, mereka ngebantuin.
0: Itu pengalaman yang luar biasa ya ngisi soundtrack. Nonton super dulu enggak?
1: Jadi pas akhirnya, sebelum si lagu, jadi lagunya kelar dulu, setelah itu baru aku nonton. Kayak gitu, karena belum rilis kan filmnya.
0: Kebalik ya?
1: Iya, kebalik.
0: Gitu. Tapi pasti bilang, untung relate ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau misalnya diajak lagi, ada yang nawarin soundtrack horror. Actually, Indonesia tuh hantunya tuh lebih menakutkan dia bandingin dengan yang lain. Misalnya ada nih,
1: betul,
0: horror, mau nggak?
1: Joko Anwar gitu ya?
0: Joko Anwar ya. Horror gitu.
1: Itu lagi menarik sih. Honestly aku suka banget soalnya. Film horror, film horror Indo, film horror Barat.
0: Emang suka banget. Suka. Terakhir nonton apa?
1: Terakhir nonton
0: bioskop nih ya? Atau nggak? Atau
1: bukan? Aku lupa. I was rewatching The Ring. Lagi nonton lagi ulang.
0: Nonton ulang lagi.
1: Yeah.
0: Gila, horror nonton ulang. Kalau gue malas banget nonton. Nyiksa diri sendiri, tau gak? Nyiksa diri sendiri. Lagi tidur tiba-tiba ngeliat kamar. gitu. Ya kalau emang film-film Indonesia, jujur sekarang udah levelnya udah keren naik banget. Lah. Ya naik levelnya udah naik dari efek-efeknya dan lain-lainnya. Tapi favorit nonton film tuh?
1: Iya. Yeah. Honestly, horror itu genre pertama.
0: Wah, serius?
1: Bener.
0: Gila. Genre pertamanya horror.
1: Genre pertama
0: horror. Lagi, terus suka nonton film-film apa lagi?
1: Aku suka thriller.
0: Yang sci-fi. Soft-soft dikitnya gak ada gitu.
1: Mungkin
0: thriller juga masih.
1: Thriller.
0: Dari horror, thriller, sci-fi, terus.
1: Kadang-kadang kalau misalnya lagi pingin ganti ya romcom juga nggak apa sih.
0: Jadi seri-seri enggak ya?
1: Seri-seri nonton. Aku juga
0: Korea,
1: nonton.
0: Korea enggak?
1: Korea baru aja nonton ini. yang
0: edik loh itu edik. Awas ya.
1: Waduh, gimana?
0: Jangan pernah ngomong enggak, gue gak akan nonton. Jangan. Aku makan omongan sendiri.
1: Iya kan? Awalnya apa sih? Kok jadi kepo?
0: Apa terakhir?
1: Terakhir yang ini, yang teacher yang mereka kayak ngajarin orang-orang yang suka ngebully.
0: Gurunya jagoan ya?
1: Iya,
0: oh,
1: jadi jago berantem.
0: Gurunya tuh kayak culun gitu yang biasa diam-diam kan ya, taunya jago berantem.
1: Menyamar gitu
0: ya,
1: kan?
0: Iya, tahu.
1: CEO
0: tahu.
1: Menyamar.
0: Suka nonton itu juga? Enggak. Yang satu menitan.
1: Enggak. Iya lagi.
0: Yang satu menit ya. Awas, itu edik juga. Lama-lama beli koin terus.
1: Betul.
0: Oh iya, iya. Berarti film jadi escape-nya kamu juga lah ya.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Yeah, oke. Okay. Nah, kalau misalnya ngobrolin nih tentang Indonesia kan, udah masuk ke industri musik Indonesia.
1: Yeah.
0: Ada kesulitan tersendiri atau lempeng-lempeng aja sih menurut kamu?
1: I would say that so far, I think people here are very supportive.
0: Yes.
1: Kayak satu musisi ke satu musisi yang lain, kayak very supportive.
0: Yes.
1: And I feel like it's like there's no competition in a sense.
0: Yeah, kayak yeah, we just support aja.
1: Iya,
0: yeah,
1: kita merangkul satu sama lain sih. And yeah, I feel like with a lot of kayak misal the artists from my label juga gitu, atau from other labels yang waktu itu aku ketemu di acara, atau industry people in general, they're very welcoming sih.
0: Welcome ya. Ya, semoga lancar-lancar ke depannya ya.
1: Hopefully so.
0: Oke, nah next project bakalan ada apa lagi nih? Ayo bocoran dikit aja. Ada single lagi atau ada collabs atau ada apa boleh deh buat teman Fox-nya.
1: Jadi kedepannya per 2 bulan aku bakal ngerilis single baru. Dan so actually next month aku rilis single baru.
0: Single ke?
1: Single keempat.
0: Keempat berarti ya, dikumpulin aja dulu.
1: Iya. Kayak Pokemon ya. Sampai akhirnya September itu baru rilis si ini apa, debut album aku.
0: Full ya?
1: Iya. Yeah,
0: full 10 atau 12?
1: 9 lagu ya.
0: 9.
1: 9. 10 lagu
0: lah ya, udah full album lah ya.
1: 10 lagu.
0: Wow. Nah. Oke, nih yang pengen kamu sampaikan dengan single ini ke teman Fox, ajak teman Fox buat request, terus kasih tahu lah nilai-nilai dari single ini tuh kayak gimana, dari Lonely ini buat teman Fox yang lagi mengalaminya mungkin, atau yang akan mengalaminya.
1: Hopefully
0: jadi
1: not.
0: Ya makanya langkah pencegahannya gimana kalau lu udah lihat si pasangan lu kayak gini udah leave it aja deh gitu, gimana? Silakan.
1: Hopefully if teman-teman Fox lagi mungkin mengalami atau pernah mengalami dan lagi emang coba proses healingnya.
0: Yes.
1: It's okay. Honestly, toxic relationship sometimes kadang-kadang susah untuk detach. Tapi you have to. Kalau misalnya it's no longer serving you dari segi energi, effort, semua your time, bahkan just leave him, just leave her.
0: Gila lu nyanyain waktu berapa tahun gitu. Kalau kita flashback kan nyesel sendiri ya.
1: Iya. Exactly.
0: Tapi kalau kita nggak dapat momen itu ya terus-terusan bakalan terjadi.
1: Iya. Yeah. Jadi I think to experience it, it sucks. Tapi ya jadi experience juga kan.
0: Yes.
1: Jadi learning process juga untuk kedepannya gitu. Jadi mungkin kedepannya learning process buat kalau memilih pasangan ada kriterianya yang lebih kayak
0: benar.
1: Jadi ya lebih like a very healthy relationship hopefully kedepannya. So yeah, if you're feeling down, then listen to Lonely, go stream Lonely.
0: Dengerin langsung ya, streaming Lonely aja kamu dengerin, jadi soundtrack hidup kamu nih teman Fox. Oke, thank you. Dan yang pastinya kalau misalnya nanti ada single-single terbaru lagi harus mampir ke sini ya.
1: Boleh dong.
0: Oke, tapi sekarang bakalan live langsung nyanyikan Lonely ya. Udah enggak sabar. Oke. This is Bling Out Kid dengan Lonely.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

Kalau kita ngobrolin tentang radio, teman Fox ya, dari zaman ke zaman, ternyata dari dulu radio tuh sangat penting dan berperan vital dalam kemerdekaan Indonesia. Seriusan, penting banget. Kenapa? Jadi penyebaran teks proklamasi 17 Agustus 1945 disebarluaskan secara masif melalui stasiun radio agar didengar di seluruh dunia.

Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Salma Salsabil kembali merilis single terbaru berjudul Hachu. Lagu ini menggambarkan kerasnya kehidupan pekerja kota melalui lirik sederhana tapi relate menyoroti rutinitas melelahkan, tekanan pekerjaan dan perjuangan buat tetap bertahan di tengah realita urban. Rilisan ini jadi comeback Salma setelah album pertamanya Berharap pada Timur pada Januari 2025. Ini dia Salma Salsabil dengan

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
1: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti? Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Neng, tos saminggon ieu teh salira akang teh teraraos, sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara sok kahujananya.
1: Bisa jadi eta teh, Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira, hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate sanga-sanga minyak balur. Jadi Ultimate sanga-sanga minyak balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Kitu, Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate sanga-sanga minyak balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate sanga-sanga minyak balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh, Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser kedah ka mana, Neng?
1: Harga Ultimate sanga-sanga minyak balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dongkap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun, Kang.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-sanga,
3: sing ada lawan.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya at Klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net. Fox
1: Radio on TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kata siapa kalau weekend itu cuma buat mager-mager aja? Atau kamu malas buat olahraga keluar karena takut panas? Kamu tetap bisa produktif kok, walau cuma diem di rumah. Contohnya kamu bisa bersih-bersih kamar, nyuci baju, atau juga mungkin nyuci kendaraan kesayangan kamu. Nah, supaya produktivitas kamu makin joss, jangan lupa dipakai dan dibalur juga dong minyak balur Sanga-Sanga klasiknya.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisis sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada

Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian kita buka nanti HP korban.
2: Dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya

0: Mengenai kecelakaan kerja, karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara, TKP dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara, Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
0: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban mengatakan, terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
2: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jayamidan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
3: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
4: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja di manapun ya mungkin ada faktor itu juga.
3: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, otoritas ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani, menegaskan pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama, guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenaga kerjaan provinsi.
5: Kalau berdasarkan laporan, memang ada hal-hal yang masih harus dipenuhi. Walaupun pengakuan perusahaan itu bertahap, tapi ya masih ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh pengawas tersebut.
0: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan 2 rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
6: 2 tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa 2 tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
7: 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
8: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
9: Sedangkan itu kan cukup untuk sehari, rasanya kok udah mahal, kangen BBM juga mahal, terus anak sekolah.
0: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
10: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus preneur di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
11: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
10: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
0: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
12: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
13: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
12: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
16: Fox Radio.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, sing ada lawan. 91.7 FM.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991977. Tulis bahwa kamu

0: catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Kalau kamu sekarang sedang sibuk merenung dan merasa cemas karena mengalami quarter life crisis, itu bukan karena hidupmu paling menderita, tapi karena kamu sebenarnya punya privilege berupa waktu luang dibanding orang lain yang harus berjuang bertahan hidup. Banyak orang mengira krisis identitas di usia 20-an adalah hal yang harus dirayakan atau diratapi secara mendalam. Beda banget loh antara orang yang punya kemewahan waktu untuk mempertanyakan arah hidup dengan orang yang setiap hari kepalanya cuma berisi cara agar besok bisa makan dan bayar kontrakan. Tapi tahu nggak? Di balik romantisasi krisis usia seperempat abad ini, sebenarnya kamu tidak akan punya waktu buat galau kalau energi dan pikiranmu difokuskan penuh untuk mencari cara agar tidak lagi menjadi beban finansial bagi keluarga. Memikirkan arti hidup itu penting, tapi memastikan dapur tetap mengepul itu jauh lebih mendesak. Daripada kamu capek mikirin eksistensi diri yang bikin makin stres, mending sekarang kamu fokus mengambil tindakan nyata untuk mandiri secara finansial. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bergerak mencari cara buat angkat kaki dari zona beban keluarga, gak ada orang lain yang bakal ngelakuin itu buat kamu. Kemandirian hidup itu dimulai dari berhentinya keluhan.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
4: Fox Radio.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Dianto.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Neng, tos samingon ieu teh salira akang teh teraraos sarang pegel-pegel ieu teh. Jiga nama gara-gara soka hujanannya.
1: Bisa jadi eta teh Kang. Mun Neng mah nya kanggo ngajaga kondisi salira hampir unggal dinten dibalur ku Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Jadi Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh didamelna tina 140 bahan herbal. Gitu Kang.
0: Seueur pisan atuhnya. Teras, ari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur teh tiasa kanggo ngalandongan nusanes nante.
1: Tiasa pisan atuh, Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur tos dipercanten tiasa ngalandongan gangguan nyeri otot, gangguan saraf, sareng, panyawat, degeneratif lainna.
0: Wah, eta mah cocok pisan atuh Neng. Kadang-kadang teh sok karaos nyeri encok, paregel, sareng lalinu. Tah, ari eta hargana sabarahanya. Teras upami abdi bade meser, kedah ka mana Neng?
1: Harga Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml teh 230.000. Kang Awong, langsung we atuh dong kap ke Apotek Kimia Farma, Century, K24, Atanapi, Fox Radio Network. Nu asli mah buatan PT Kutus-Kutus Herbal Bali, sareng aya foto babe Bambang Pranoto. Sok atuh gaskeun Kang. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.

beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

0: Ya.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
2: Dengan musik nuansa retro 80-an yang upbeat, lagu ini mengangkat semangat dan nostalgia masa muda yang terasa dekat dengan banyak generasi. Kolaborasi ini mempertemukan pengalaman Yeri dengan energi segar rutinitas pagi, menciptakan vibes musik yang familiar sekaligus fresh. Lewat masa remaja, Yeri mau ngingetin kalau semangat muda nggak pernah benar-benar hilang berapapun usia kita. Ini dia, Yeri X Rutinitas Pagi dengan Masa Remaja.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.foxradio.com. Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk jangan lupa untuk segera melunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib. Prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran data, sewa atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BKAD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Selamat sore teman Fox. Sore hari ini di Seru Senja barengan sama Raden Citra dulu. Dan hari ini Citra juga bakal nemenin kamu sampai malam. Jadi jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara yang gandeng ini ya. Di Seru Senja kali ini kita bakal ngebahas tentang apa yang lagi seru di masa lalu dan sekarang mulai hype lagi.
0: Kupas tuntas semua di Seru Senja Radio.

pesan yang bisa jadi bahan obrolan. Tenang, semua dibahas di Seru Senja. Seru Senja. Dari yang receh sampai yang bikin mikir, semuanya ada. Cuma di Fox Radio.

Real Kids Station, Fox Radio Bandung, Feel Good. Selamat sore teman Fox. Raden Citra nemenin kamu di sore lagi nih teman Fox. Udah lama gak nemenin kamu di sore-sore ya. Kita bakal ngomongin tentang hal-hal yang ada di tahun 2000-an. Jadi kita akan terbang dulu ke masa lalu, ngomongin tentang apa sih yang trending di tahun itu. Banyak banget teman Fox. Ada majalah, terus ada ringtone, ada NSP atau nada sambung panggilan. Masih pada pakai gak sih tahun ini? Kalau Citra mau pakai tapi gak ada yang nelfon, soalnya sedih banget. Tapi untungnya selalu ada kamu teman Fox ya, yang selalu kontak Raden Citra via WhatsApp-nya dari Fox Radio Bandung untuk komen-komen tentang hal-hal yang lagi kita omongin. Nah, untuk obrolan hari ini langsung aja di WhatsApp-in 08122 4774917. Boleh juga lewat Instagram-nya dari Fox Radio, atau boleh komen-komen juga di VMA-nya kita ya, di mana sih yang bisa kamu download, maksudnya di App Store dan juga di Google Play Store ya. So buat sore hari ini Cira puterin dulu dari Sam Smith dengan I'm Not The Only One, dilanjut lagi sama Plain White dengan Hey There They Lie.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati.

to my life. Siapa nih yang begitu dengerin lagu ini berasa paling keren banget, teman Fox? Karena pada zamannya emang lagu ini tuh paling keren gitu di tahun 2000-an. Ini dia Simple Plan dengan Welcome to My Life yang pernah menjadi top download dan juga top NSP di Indonesia. Wow. Selain itu ada juga lagu-lagu kayak Manusia Bodoh, terus lagu-lagunya Ungu gitu kan, di zaman itu menjadi lagu yang hits banget dan selalu menjadi pilihan orang-orang untuk dijadikan nada sambung panggilan. Jadi dulu tuh kalau misalkan kamu belum tahu nih yang Genzi-Genzi ya, karena mungkin baru lahir di tahun itu kali. Nah itu kalau misalkan kita teleponan tuh pakai pulsa biasa kan. Nah waktu pas nunggu panggilan itu gak tutu, tapi pakai lagu. Jadi selama nunggu tuh gak bete gitu. Nah tapi kalau misalkan zaman sekarang udah gak ada lagi kayak gitu ya, udah gak dibutuhkan katanya. Tapi kalau misalkan kita lihat-lihat lagi nih di zaman dulu, selain lagu-lagu yang tadi, ada juga yang apa namanya yang bikin heboh di zaman dulu tuh, ada pager juga. Terus deh gitu kalau misalkan kamu mau download atau misalkan mau ketemu sama seseorang, mungkin janjiannya lewat Friendster lah atau lewat Facebook, belum sih ya di tahun 2000-an, atau justru kamu janjiannya sama teman-teman di warnet biar bisa chattingan pakai MIRC cenah. ASL, PLS cina. Tapi kalau misalkan kita balik ke masa kini, teman Fox, ini ada yang viral juga. Ini ada seorang pria yang mana dia tuh keliling Amerika demi cari kursi stadion dengan pemandangan terburuk. Kudu menirajin si AA ya keliling Amerika untuk hal ini gitu. Tapi sebetulnya bukan untuk menunjukkan hal buruknya sih, tapi tujuannya lebih ke untuk nunjukin keunikan dari desain-desain stadion yang pernah dia datengin, sebanyak 222 stadion yang pernah dia kunjungin. Wow. Coba kalau misalkan

kan dia datang ke Indonesia ya, terus lihat stadion-stadion. Aduh, yang kelihatan kurangnya kayaknya bukan cuma stadionnya doang, tapi yang lain-lain juga. Tapi selain itu di Indonesia ada juga sih hal-hal yang indah. Jadi perlu banget nih si cowok ini yang namanya Michael Barker datang dan jalan-jalan ke Indonesia.

0: It's time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, pernah gak kamu nih lagi gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba badan kamu ngerasa nyeri banget dan nyerinya tuh menjalar dari sekitar perut sampai ke pinggang belakang? Dan sering banget nih, ini merupakan menjadi petanda adanya masalah pada organ internal atau organ sarafnya kamu yang terletak di area tersebut yang kerasa sakit. Dan kondisi ini tuh bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari mungkin kamu salah posisi duduk atau misalkan ada penyakit-penyakit seperti virus yang menyerang di tubuh kamu, teman Fox. Jadi penting banget untuk tidak mengabaikan nyeri jenis ini, terutama kalau misalkan disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan. Kalau misalkan nyerinya udah kebangetan, gak kuat, boleh ke dokter atau diredain dulu nih nyeri perutnya atau nyeri pinggangnya dengan sanga-sanga minyak balur klasik yang punya kandungan tumbuhan herbal tanpa efek samping. Dan sanga-sanga minyak balur klasik ini cukup dibalur aja tanpa diminum, bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Untuk dapetin sanga-sanga minyak balur klasik ada di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan juga di Fox Radio Network. Dan kamu perlu tahu juga kalau sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: promo terbaik dari Sanga-Sanga. Jangan lupa untuk datang ke Jakarta Fair 2026 yang mana udah jadi langganannya setiap tahun kalau Sanga-Sanga hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini kamu bisa dapetin berbagai macam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair, teman Fox. Siapa yang suka sama minyak balur Sanga-Sanga klasik? Kalau misalkan kamu beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik yang 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kalau misalkan belinya 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate 100 ml bisa dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku juga, tapi yang versi Ultimate-nya. Nah, untuk promo weekday sama weekend juga ada nih teman Fox. Spesial di weekdays, kalau misalkan kamu beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Dan kalau misalkan kamu belanjanya di weekend, kamu bisa dapetin gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Travel Size untuk pembelian setiap weekend. Dan gak cuma itu aja, Sanga-Sanga itu baru ngeluarin produk terbaru namanya Gatalin. Kalau misalkan kamu beli nih di bootnya Sanga-Sanga, kamu bisa dapetin diskon Rp10.000 untuk produk minyak Gatalinnya. Dan gak cuma itu aja teman Fox, ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga Travel Size dan juga hampers eksklusif. Terus kamu juga bisa dapetin tebus murah dan ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Jadi langsung aja datang ke Jakarta Fair 2026 ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di GI Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Kamu harus buruan datang karena persediaannya terbatas ya. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Untuk info lebih lengkapnya kamu bisa cek langsung di Instagram @kutuskutusofficial dan juga Sanga-Sanga Official Jakarta.
1: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward Umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 ml, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.
3: 91,7 FM
4: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Pencetak gol Piala Dunia 2026, Messi memimpin dengan 3 gol. Dilansir dari antaranews.com, pemain tim nasional Argentina Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan 3 gol. Torehan 3 gol ini dicatatkan Messi setelah ia mengantarkan negaranya menang 3-0 atas Aljazair pada laga perdana grup J di Stadion Kansas City. 3 gol Messi pada laga ini dicetak pada menit ke-17, ke-60, dan ke-76 dengan mencetak hat-trick di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Catatan ini selain membawa memimpin daftar top skor, juga membuatnya menyamai rekor Miroslav Klose dari Jerman sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dengan koleksi 16 gol.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

Shut up! My favorite song is playing.

0: viral gak harus bikin panik, apalagi bikin resah. Semua bisa diobrolin kok.
1: Di jam kedua kali ini kita bakal ngebahas hal yang pasti disukain sama cewek-cewek nih, bulu mata. Nah, si bulu mata ini ternyata sekarang ada yang eco-friendly, yang hemat banget juga, dan pastinya disukain sama semua cewek ya kan. Cowok juga kalau mau sih boleh aja.
0: Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Radio.

tentang hal yang pasti disukain sama para cewek. Cowok-cowok juga kalau misalkan suka boleh sih teman Fox. Jadi ini baru ada inovasi yang diciptakan oleh seorang dosen dari Universitas Negeri Padang. Namanya Dr. Vivi Efrianova. Beliau ini bikin sesuatu yang cukup bikin kaget dan pastinya ini satu inovasi yang bermanfaat juga untuk alam, teman Fox. Di mana beliau ini berhasil menciptakan bulu mata palsu dari serat pelepah batang pisang kepok. Wah, biasanya kan yang dimanfaatin dari pisang itu cuma pisangnya doang ya. Pisang kepok apalagi dibikin keripik, dibikin pisang goreng gitu ya. Terus ya pelepahnya dibuang aja gitu. Tapi kali ini dari pelepah pisang kepok ini ternyata bisa dibuat jadi bulu mata. Karena karakteristiknya tuh mirip banget sama bulu mata manusia. Dari teksturnya sampai ke kilauannya. Terus jadi lebih ringan kalau misalkan dipakai di mata ya. Lebih nyaman katanya. Dan ini juga karena bahan dasarnya alami jadi gampang terurai dan gak jadi tidak menghasilkan sampah yang menumpuk. Terus kalau misalnya Citra lihat nih dari infipop.id, bulu matanya lucu-lucu, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya pink. Ih, pengen banget pakai yang warna pink gitu kan biar gonjreng gitu ya. Bulu mata ini karena dibikin dari batang pisang kepok jadinya jauh lebih ramah lingkungan juga dibandingin dengan bulu mata sintetis yang biasa kita temui di pasaran ya, karena kan terbuat dari plastik gitu yang susah banget untuk terurai. Nah, itu jadi punya nilai ekonomi juga karena Dr. Vivi Efrianova ini juga ngajakin petani pisang lokal untuk kerjasama. Jadi selain inovatif ada juga dampak ekonominya untuk masyarakat sekitar. Dan sekarang sih masih dalam tahap uji kualitas dulu, jadi belum bisa dipasarin. Tapi sambil menunggu juga ada hak paten yang perlu dilakukan katanya ya. Jadi nanti mudah-mudahan izinnya cepat selesai dan kita para ciwi-ciwi bisa merasakan nih si bulu mata yang terbuat dari dari pelepah pisang. Selain ekonomis ya, eco-friendly juga, lumayan nih ntar kalau misalkan abis selesai dipakai bisa dimakan.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.